0: yun tsung bè bù dà chak jian xì rì. Lò mang rìng sà tù mì xè nìm xì tàng, sà gàm chà jìn lè mì nè bùng kà tì, tòk tà pàr sùm tù sà tù lá sò tàng, sò gèng zìn tù chè nè jìng kàm kùrì yù dè xìp cè lìng kì cè xìp tàp chò tàng bù rù zè jìk tù xì dì, sà tù zà zì xìng tàng rì lùng chù sùm, lù jì xìm jì kì sòng gyong chè yù.
1: Tè xìm dìng sùng chù mèng xì dìng wà, tì yàng pù zhùng kì bùng kà jìng nì xìng sù tùn bè nì chì bù tàng kà jì dì mì jìng. Zhang Huifang ki sar tu bong ka ni ti da yin bu de. Ge si ji gyeb kang ki si xiong ki mik se pong nu yu bei rik ji ke jen ta. Rang gyong zhong ki rik xiong lak zen ni chi ba. Ge kam kor yu de xip ce lin je ki rik ji ke jen ze zha ta. Pue ki su Zhang Huifang ki ni chi bu xik zhe. Ji lu ni dong lue da wa xi ba ra. Pue du ke long rin gui de xip ce lin rik ji tang bu o wa ta. Ti ni kor yu song gyong cha xia la gui de dong wei ku ge bi ya bu xik yin me. Wen jiang, yin yi ge xie xie tie tu bu tan, gui jiu ngui ge yin yi xin ken ji ge mei bei de ne ge kong wo chang ma de gang ai che yu. Zhen Ling ku ru ni me zhi jie gui jiu qi ba de, da xie le la mei de, gan ne ge zhi qi gui ti, ka zhe gui du ge ne tun xi du ge yu. De ne ti ngui xi qian ga ki qi le lak zhe ba tang bu yin bei Zhang Hui Fang ki. Zhen ba mei ba de gin zhi ji bu ti cha du ku xi. Kong ki xun ba mei bei ning ru le de ne, nin qian yi le mei a. Cik zui le dee di, se jing ni cha ki, yin zhu zhi zhi xin, ta nye chang ma yi gyu che ba ta. Zhik jie gui jiu qi dan xim jiu qi ne, sa guo ni na, xin qi tiep ka xie qi di, di wai lak zui xie du ji qin bu qiong yu. Nyum zhi cui da qi rin, kong ki ging rin ki kuo zhu cong ba ra gane lu zhi qi gin, da du qin kong pa ra ren yi ngome gui jiu lak zui jiang yu. Ji lu ni dong lu dao chu bie qi ngan ni, pu gi kuo ru yu ke long bu cai gi ni ren yin xin di la ngan kia bza tum ne. ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད
0: ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཉིང རིག ལ ཆོས ཁམ ནན པོ ཐེབ ཀྱི ཡོད ལས རྒྱུར མེ མི ཕྲན ཤུ གི ལོ ཉི ཤུ ལྷག ཙམ རིང ཐོག མའི སེམས དོན རྒྱུན དོ མེད པར བོད ཀྱི ཙོང དང ཆུ དོན ཆུ ཐུས དང ཤང ཀྲུང ཆུ ཤ རྒྱལ དུ རྒྱུ ཉུང ཡོད སབ མི ང དོང སུམ རྒྱ སིམ པའི རྒྱུ ཆུང གུ སེ གུ ཐུ ཁོང དང ལས རོ ཚོ དེ ང ལམ ནོར ཐེབ ནས མེ མི ཁུ ཐུ ཆུ ཚུ ཁ ཤ ལུས པ དང མ པི ཅི དིག དིག དེ དག གེ པར ཁུར ནས གང ཐང མ ར ཆི རེ ལོ གབ ཐུ ཕོ ནས ཁོང པ རེ རེ ཡང ཀྲོ ག བའི ནས སུ ཁ རུ མ པི གམ ཁེ རེ བའི ལེ སུང དེ ནས ལུ ཉུང མེ མ་བི ཤིབ་ཅེ ཆེལིན ཆེ་བ་རা ཐེ་ཝེ ལེལ་ལ་བོ མེ་ཅིང ཡང་ ཞའོ་ཧོང ཁི ཤིབ་ཅེ ཆེལིན ཁི ཐབ་སེ དང་བོ་ར ལེགས་ ཆེ་ནེ ལོ་ཅུང་ནི སོང་ཝེ ཆོ་ད་ཁང་ནི ཁོང་ཁི ཆེ་ཅི ཆེ་ཝེ མ་སས་ཤིག་དང་ཚུང ཆེན་ཤི་ནེ་མི ཡོང་ཝེ གེལིན་ཆ་ཅི ཁོང་ཁི རེང་ཉི་ལ་རོ་ ཧ་ཅང་ནེ་བོ་ཅུ་དེ མ་བི་ཅི ཆོ་ད་ཡང་ཡང་ ཆེ་ནེ ནོར་ཅུ་པུ་ཟམ་ཡང་མེ་ཉམ་གབ ཤིནེ་ཆམ་ཇོ་གི་ཡུ
1: ཅིག་ལ་ཅི་གུ་ཆུ་གུན་སིང་བ Zhang Huifang ki sar tui bong ka ki xin tiin bei bong ka tar ge dong wa tang lak zhe gyun zin che bei du xie ta yong che di gyu ro chi sum ki ki sen ma la zung ne xin tiin bei so yong che yu zhung ba zhe Ji lu ni dong jok sum lo ro di ne su le gyu ro che bei suan nam jo gar ki yi xip kang tu lo jok sum rin le ga che bei gyu mi sar xin ne nyam nyong jen ki gen re ba xik tu ca long chung yu
0: Nen ning dawa nga bara le ro xik di ne bong ka tu gyur gub jie che dang nyuk zin che wei yi xip le rim ki go mong Suay nam zhu gara ki, ren gui ngang, kong chi di, ming xiu gui zhu ne gu zhuk di, chung sa ne ma bi tak zhu che dang ta, che sa ne jie jie gui zhu che dang mi chi che bari. Ta jia, le ru di jie jie gui zhu che dang rang gia pher wa ma se, ta dung bong ka ki kong mu xian dang nyam tu chen xim nam zhang ki, ki chen bak zuo yi xip che bari chuk di, bong ka di le ga ring mang bu che tu gan xik tu kyu ryu.
1: དོ བྱུ ཆུ ངུ ཅིག དུ ཅེ ཐུབ ཚེ ཤི ནེ གེ ཁམ སོང ཅེ དེན པུ ཅུན ཐུབ ཅེ བཏི ནེ པུང གཏ ཐེ ཐུ མོ གེ ངུན ཅེན དུ ཁུར ཡེ ཚང མེ གུ རོ ཆི སུམ ཁི གུ ཅུ ནེ ཅེ ནུ ཐ ཆི བ ནེ གིན ཅི རོ པ ནེ ཚ ལོང ཅེ སུ ངུ ཅིན མ ཐ ཁེ བེ ས དུ ཁུར ཡུ སོང བེ རིང ངུན ཆུ དང སོང གོང ཅེ བེ གིན ཅི གུན ཅེ ཅེ པར ངུ ཅིན གི ཡེ
0: སིང ལེན ཅེ ཁོང ཐུ སེན ཅུ བ ཐེ ནེ གོ ཅུ ཐུ ངུ ཅུ བ ལ་དེ ནེ ས ཅང སོང ཚན ཤིབ ལ དེ ནས ས དུ ཀྱང ཤེ ཁེ པེ རང ཁྱོང ཅུང ཅིན ཁམ ཁུར ཡུ དེ ཤིབ ཚེ ལིན དེ ནས ཀྱི ཀྲང ཧུ ཧང གི སར དུ བུང ཁ གོར དེ རེ
2: ཝེ ཡེ ན ཁུ ཆུ ཆུ ཅེ ཆོ ལ ཤོ ཤ
3: ཁ ཅི བེ ཆུ ལུ བེ ཆུ རུ ཡོ ཅེ
2: གུ
3: བེ ཨ དེ ཡི ཁ ཡོ ཉན ལམ
1: སངལིང་གེ ཤ্যামལ་ མུ་ཐུན་ནེ གོ་ཅེ་ཐུ དང་ཟུ་གྱོང་ཁེ ནེ་ཆིན་ནེ ཐུན་ལེ་ཐར་བེ་དང་ མུ་ཇུབ་ཐུན་གུ་ཁེ མང་ཚུ་རོ ཕེན་བ་ཆིན་བ་ད་ ཤེ་ཁུ་བེ ཆན་ནང་ཟོང་ སུ་གཏི་གུ་ཁེ ཉམ་དེ་བེན་ཇུར་ཕེ་གེ་གེ ལམ་བུ་སབ་ར་གུ་བེ་གོར་ཉིན་ཇུན་ཤུ་གི་ཡིན
0: ཉེ་བེ་ལོ་ཤེ་རིང་ Chanang Zong Sugar Digui Ki Tokta Parasung Tu Tang Zu Kyung Ki Jekdum Che Kyu Ta Yung Ki Nam Chang Zun Lin Ta Nyam Tip Reng Chup Ta Chen Zhe Ki Tuen Kin Jor Wa Ta Naman Pi Gya Dong Wa Sung Ji Ki Che Tep Tsui Sip Che Be Nye Dong Zeng An Loro Digui Ki Nyam Tip Ben Jor Ki Yung Bop Gor Chi Tuen Kin Ngup Chul Hak Zam Sin Sin Rim Zi Kim Na Mang Zwa La Bo Par Gor Chi Nye Gya Chumi Gul Ha Yung Wa Ra Gui Chi Tu Pa Ta Merer Chanyong Bo Par Gor Chi Si Lak Zam Chung Ne Mang Zwa Ki Ni Chi Ti Mengshi Xianba Ne Buje Leng Yer Ta Pege Jiangba Ne Naman Nyam Gyu Par Ki Buje To We Pege Ki Limbu Sarwa Shik Tu Gyu Yu
1: Suga di gui ki chepsi ki chidun tan zanzu gui tunjuru jindum chargu je gi nuba khanli dun di sadu gigam gi kye jui tan pege gi tunwe le si tsuba tan nyamdi benjuru pege tan topchir dungu ti tunjian ang tangpur zine nyamdi benjuru pege le nichi chibi suksin tan nichi bi yabu si che yubzi pege gi kajo yangta cui ji di gui ki ulinyi gi chenka gi kungmi nyamdi benjuru pege dungu ti gozo tangpur le zhe che su xa ne xingnan tan mugar gui di mangi zhidu nyenba tan nguan tun si gui tan 从街头都是他落不准切把的鬼吧当院促进听完错呢陆地给嘴他出名推命从都听完错呢日本空间洋洋切他了四句了点呢南站给孟西电话他现在给团结九十五七十单呢丁秀批完七百归属你给批给特朗电给钱呢娘的编就是批给了七十三不是归于
0: Turi Chengri Ngujuru Leta Lakhtar Chegu Chukchi Tung Chu Ki Gyogo Chenpo Yuebe Sukar Digui Ki Pege Gi Rewa Sarpa Tong Yu Sukar Digui Ki Gengura Zowe Nichi Ti Namchang Ta Mengui Zunlin Cheba Ta Kungrim Dizhen Tung Yangyang Gui Ti Digui Pege Gi Char Gui Ta Tung Kung Ki Likja Nyan Sing Shibja Shui Ti Laksam Tang Chusum La Dine Gyab Gyoro Top Tap Che Dara Namchang Ki Tung Chu Kodun Mala Na Digui Shuk Tum Ne Tung Chu Rawe Din Si Chun Chi Chumre Shar Gyu Zho Lam Tuyo Yubari Tung Chu Din Si Chun Chi Dikui ki dikui ne dungzhu kodun cheba tang, chungmi lega cheba, jikyur to chirzong cheba chegi nyergyong chetang kyabde tangwe, mangcho zoro guanzham ne bopara dianpu chungyu.
1: Mingye para dungzhu rawe dinshire rinji gimna yongbob gor chi gyatang ngabzhu lakzam chungwa tang. Ngonjang ki dungzhu tale mangcho la kayu lakyu ki yongbob mangbu ra ne. Rawa tingye, chungmi chua gibishi gyetu be chukyu rawa dabur kyuyu. Tingye nyamdi bianjur nyamshin ki chongzo ne, taje tunle targe gi cheshir gyube para. Suga di gui ki kayu lakyu ki penje la dine, dan zugyong ki lekja ti pege gi pinyu zugyurwe nang tuen samu su nyam tuibu seshe che yuji. Suga di gui dan jigib shuji pujung ki xiexia.
0: Senglenge, kongdu sen chupa tini, wajui tu, dan zugyong ki nechi ne, tunle tarbi dan, ngujub tunyue ki mangzuru pianpa chenpuda, shikui be chanang zong, suga di gui ki, Nyamdi Benjuro Pige Ki Limbu Sabar Gyube Goro Nyanju Shibati
4: Sengkyo Garzo Sewe Tangse Ki Gurku
5: Yangta Sechue Dewe Gyanyang Ki Diku
4: Mangzui Tone Lingwe Mangsim Ki Buja
5: Chowe Nyamjuro Mwembe Gunse Ki Tora
4: Tadiki Ki Sensi Badini Penjo Lungting Nyanchen Lingwe Hwe Lungting Ki Sengkyo Chodui Lice Sengkyo Gwendui Gunjong Shibatishi
1: Sengilinge Xiamla Mutu ne Jichu Chungui Chongzuru Digi Zawa Tsusun Shikubegor Nyanjun Shukuyin.
0: Sasui Tu, Jichu Chungui Chongzui To Marbu Tan Kyan Garbu Pusu Yumi Doikang Ne, Lawui Cha Chimchim Tuchu, Ne Dini, Tsongu Xingjin Kormu Chonggir Ki Lodab Su Cha Xing. Jili Shibjan Yishu Yisar Yubi Dangle Tokdun Zangbu Segui Ne Buyongwe Jokba Tegara Kimshi Yisar Tujun.
1: Jilu Nidon Shilu Dawa Chukji Bara Gekub Zengsum Chungui Gekam Sungkyong Ki Sijue Tanglin Cha Ji. Dang Le Chong De Ki Ting E Zhok Le Chong Zu Chu Ki Tui Zang Gya Tang Yishu Zabye Ki Zhokba Mang Cho Chan Yom Sibu Mi Shidong Dungi Sinbe Sado Chang A Jin Ki Zhok Ra Ne Ne Bu Yu Mi Si Cha Kui Tir Bubzi Jilu Nidong Chuk Loro Kim Si Zaba Tir Jin Ju Chung Gu Chong Zu Si Ming Daba Tang Tile Zou Ji Chu Chung Gu Cun La Chu Tong Du Chung Gu Mi Jeba Cun Yu
0: Mirim Ne Mirip Para Zaju Kang Zom Sara Du Gen Zhokba Ngu Ne Ju Na Tini Ne Bu Si Gin La 作为公司的军队东国的食体外经营这些中国重罪党支部书记团重组无论其主人及作应被这些的话内部来给南岸所汹涌于空气内部及层面所需三六七十九堂社团空气爱之学堂所提军队东国被罗纳托为中国中国内军的来拉布食店内民天内车完你俺为来国国内送给查济营 유미츠윗쌤 사자태당 땐내 대뇽미 지시
1: 유미남 내부토바타 시차토바 주부차토바제 용와라 튠레 피게 동규탄 카제드미 这些单位给他们给库里有桑布提不再脱为当列职业他当列比如江塘江行业接了你都你去了这局全国重组马干边就是你们来看做把他马威大内库尔姆这局行政团在三十倍参与公司组内你给用给跟库尔是
0: 从此五年以来，从对列团入个去，从此日了团在日他，团内给开具我才特别三巧先生，南面出列团在列团他，从此如果批给给人不托，句句点个切不是。人内军人铁郎，从这三百团行，老蒋阿拉那边等在南部，常年追求着下江干部预备，空气人工硬忙追路线，加上解决了咱独立参与，空格阿妹，刚把票米里拉些所在，团在列团七列人来抗阻的。 냠래캉탕，从事平民族中，玉米签对连续接送的这位南北团的，每日几人的军政事业，냠래캉囊南部团，我多，这股说，这股去天天团在下面，提到来，人家几人堂堂，这是几陈些村不马塞，三对村孙秀三百片的，团在沙家芒波罗切种事业。
1: 最多点别，起码提莫托组装起具体玉米人多及多些所人去决心。这些单位我最前边行呢，最多些趟用着你去创作勤奖场面，三个人民大内创作了增值七百至少三百万岁。特动，这些高速国际参观组的高速了点内玉米的创作那把历史东区的结构样起个月，他就创作那当然出去的点一百处民用话是许多一百只。 这些单位，控制多些三百趟，甚至三百，创作批改出去了三角三百多个月。场面来了准备拉你了点呢，从我体外给不起给予用完了。

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

No, siapa lah saya gigi susu di no, orang lagi tanam be gita macam si di, anda tu sentuh jenis ni lah ta, tiada jenis lah kena ni ni susu di lakukan siapa, tinggal yang suami be jenis ni lah kena gita macam si be lusi, di lakukan siapa, kurang ke payu si gigi cung ki tinggal jom jenis kan cung jenis nak suami be, paman ni ta tiada, kini lakukan yang lain payu macam si, saya jom cuci siang tu cung dan si suami be lelak nampak tinggal. Mawang belon dia nak kusu saya dan tak cawan lam juyun be, mungkin sih nasi lah. Lagi cuma le tuan kalau rewe je san tau be mungkin yang sih nan tu. Kini engan tu sen cho, rezin lah kongi ceri nali ya. Ida macam si be susu dia tu kui sih ni. Kurang ke le rot aku lah tak, jadi lah kena ni le pujai ni dah. Tu sim cuma juyun be mungkin yang sih wei si sih nan tu. Mu tu isu sendiri, jadi nak kenki cecut terdahulu dengan jenis jo, jumbo lian show yu be tenzin lian kong chun nan do. Kini ini kita macam si be isu sendiri lagi sujud, paman bin cik tan cakap cakap mu, tiada lagi jenis jo nak kenki nama tinggal lian pihun yang si isu nan siap tu jenis show yang.